90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2 semuanya ya, dari ruang dengar kamu. Dan mungkin ada yang baru bergabung juga, jadi selamat pagi tentunya dari segala aktivitas kamu teman Pro 2. Gimana, udah sarapan belum nih teman Pro 2? Kalau kita bahas ya teman Pro 2, kalau bahas tentang moderasi beragama sebenarnya banyak banget aspek yang bisa kita bahas. Apalagi memang di Indonesia ini hidup beragama tuh sangat perlu gitu ya, diperlukan tentunya untuk keberlangsungan hidup gitu ya teman Pro 2.

0: sedihnya.
1: Tentunya toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai antara individu atau kelompok dengan keyakinan agama yang berbeda, teman Pro 2. Yang bisa kita lakukan ya, kalau misalnya kita ditanya aksi nyata toleransi di Indonesia itu seperti apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Yaitu adalah pengamanan rumah ibadah, jadi ada pemuda lintas agama atau komunitas non-muslim membantu mengatur keamanan dan membagikan perlengkapan sholat ya, saat Idul Fitri, atau mungkin itu pernah dilakukan juga ya sebenarnya di pemuda Kristen di Ternate, atau umat Hindu melalui pecalang yang menjaga masjid saat tarawih di Lampung, teman Pro 2. Lalu juga aksi sosial bersama pemuda lintas agama bersama instansi pemerintah dan tokoh masyarakat mengadakan kerja bakti membersihkan tempat ibadah, masjid, gereja, pura, vihara, dan penebaran benih ikan bersama seperti yang tercatat di Bantul ya, teman Pro 2 ya. Nah itulah ya hal yang penting teman Pro 2 yang mesti dilakukan kita sebagai umat beragama. Tentunya menghargai agama-agama yang lain, saling menghargai, saling menghormati, dan kalau bisa memang saling mendukung. Karena ingat teman Pro 2, agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku, begitu ya. Yang kita masih kita besti-bestian walaupun kita berbeda agama, bisa banget ya. Kenapa harus ada blok-blokan? Tidak usah, tidak boleh ya. Kita harus bersama-sama tentunya teman Pro 2. Dan itu yang bakal kita bahas untuk moderasi beragama di pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Kita akan bahas lagi nih. Selanjutnya teman Pro 2.

yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari Jalan Tasangka Pranowo Kota Putih Jayapura, tentunya teman Pro 2 dan masih di moderasi beragama ya teman Pro 2. Ya, satu topik teman Pro 2, aksi toleransi beragama versi anak muda saat ini seperti apa sih yang bisa dilakukan begitu ya? Karena aksi toleransi anak muda diwujudkan melalui kreativitas digital, kolaborasi sosial lintas insan, lintas iman maksudnya ya, serta keterlibatan langsung dalam menjaga keharmonisan masyarakat teman Pro 2 ya. Bentuk aksi toleransi anak muda yang mungkin bisa kamu lakukan salah satunya adalah kampanye positif di media sosial ya, membuat konten edukatif, tagar persautan, maksudnya tagar persatuan. Faiza ini lelah ya teman Pro 2 kayaknya ya. Ini baca apa diputer-puter gitu ya. Aduh, parah deh, mohon maaf ya teman Pro 2 ya. Seperti misalkan ya hashtag rangkul perbedaan seperti itu, atau mungkin narasi anti hoax dan anti perundungan untuk melawan echo chamber dan polarisasi daring ya. Lalu juga ada aksi sosial dan gotong royong lintas iman, terlibat dalam kegiatan bersama seperti kerja bakti tempat ibadah, mendirikan posko mudik, atau membantu pengamanan dan kebersihan fasilitas ibadah saat hari kebesar keagamaan ya. Lalu juga bisa dialog atau pertukaran budaya, misalkan ada mengikuti program kunjungan antar sekolah atau antar komunitas untuk mengenal tradisi, adat, atau keyakinan kelompok lain secara langsung, itu boleh dilakukan ya. Lalu juga ada komunitas advokasi, mendirikan atau bergabung dengan organisasi kepemudaan seperti komunitas perdamaian ya teman Pro 2 yang menyuarakan kebijakan inklusif tentunya. Dan yang paling utama adalah menjaga sikap harian di lingkungan sekitar teman Pro 2. Jadi berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, atau ras, serta memberi ruanglah bagi rekan yang sedang menjalankan ibadah tentunya. Oke, ada teman Pro 2 tentunya masih di aksi moderasi beragama. Sampai jam 10 waktu Indonesia Timur, Faiza bakal kembali lagi tentunya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, masih banyak informasi lainnya dan lagu-lagu juga menemani kamu. Stay tune terus teman Pro 2.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hi for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk
1: yeah. banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, tentunya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan masuk ya di program request Pro 2 Hitlist Pro kamu. Jadi untuk kamu yang mau request lagu boleh banget ya, nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2, karena setelah ini juga Faiza akan kembali di Pro 2 Hitlist Pro kamu. Jadi siapkan mau hits apa yang mau kamu request, kirim-kirim salam buat siapa boleh banget ya, langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura teman Pro 2 ya. Aku tungguin ya, nanti kita ketemu lagi di jam 10 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Love Me Like You Do dari Ellie Goulding, teman Bro 2, menemani di pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan waktunya untuk kamu yang mau request lagu, bisa langsung aja ke Instagram Pro 2 Jayapura atau Pro 2.

Ada yang udah masuk juga di personal chat Faiza ya. Jadi ada temanku nih, teman Pro 2 yang lagi dengerin, katanya siapa dong, katanya lagi di jalan nih mau ke Sentani, lagi dengerin Pro 2. Halo, selamat pagi Besti. Ngapain jauh-jauh banget ke Sentani, bikin apa di sana? Katanya mau lagu ya aja, Rari Parulian sampai ujung batas ya. Salamnya buat penyiarnya dan juga untuk teman Pro 2, dan khususnya untuk WR1 yang ada di Jayapura. Salam sehat. Salam sehat gitu. Oke, ditunggu ya. Selain itu aku puterin lagu Rari Parulian untuk kamu, spesial nih ya, Besti ku tercinta ya. Dan tentunya ya, yang masih mau request bisa banget teman Pro 2 langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura tentunya, teman Pro 2 ya. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, masih dibuka sampai 1 jam ke depan, sampai jam 11 bareng Faiza. Nanti dilanjut sama kakak Irma untuk yang merequest lagu ya di depan selanjutnya. Kalau gitu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Black Widow, teman Pro 2. Ini ada lagu dari Iggy Azalea ya, sama tahun berapa gitu ya barangkali teman Pro 2. Iya, Iggy Azalea, Rita Ora ya. Lagu ini seru banget teman Pro 2, jujur kayak enak banget gitu ya. Dulu tuh zaman-zaman baru rilis tuh kayak ada vibe sendiri gitu. Lagunya tuh bikin semangat tentunya teman Pro 2 ya. Dan karena sudah dipukul 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur, waktunya aku juga mau kembali ke requestan kamu semuanya teman Pro 2 yang lagi dengerin di siang hari ini. Dan ya, ini requestannya dari Kak Ica katanya, mau lagunya Raisa Berpindah Hati boleh? Boleh, kenapa enggak boleh? Dan juga mau lagunya kalau boleh dua, mau Rumah dari Salma Salsabil dong kalau boleh. Kalau boleh terus boleh kakak ya, sebelum nanti kalau ada yang lain belum, nanti aku puterin requestan kakak gitu ya. Jadi oke deh, kalau gitu aku langsung puterin aja kali ya, daripada nanti menunggu lebih lama lagi. Dan untuk kamu yang mau request lagu, masih bisa teman Pro 2 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Aduh, Kak, aku lagi stres nih.
2: Emangnya kamu ada masalah apa?
1: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
2: Hah? Kok bisa?
1: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus, bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa enggak ngeri tuh, Kak?
2: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
3: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

Namun jauh dari Benadia, Teman Pro 2 menemani di pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan ini merupakan salah satu lagu yang di request sama Akila ya, yang ada di Koi ya, katanya lagi suka banget sama Rabun Jauh. Kadarku pasti kan menyala, sayangnya kali ini ia dia. Dan ya Teman Pro 2, emang lagu ini enak banget ya. Jujur aku juga suka banget sama lagu dari Benadia ini. Tapi ada juga netizen yang lucu banget Teman Pro 2. Beberapa waktu lalu juga aku sempat baca di threads ya, dia tuh menyoroti dengan perubahan gaya seorang Benadia. Kenapa? Karena pada saat awal muncul, Benadia itu kan tampil dengan

0: Dengan gaun hitam begitu ya, dress hitam, rambut panjang begitu ya. Dan gak lama, baru-baru ini kok jadi kalau konser katanya pakai jeans, kaos, rambut pendek. Kalau masalah rambut sih gak masalah karena masih cantik, tetap cantik begitu ya. Tapi perubahan itu yang dikira si dress hitam itu tuh akan jadi ciri khas seorang bernadia lah kata dia tuh. Terus mencari. Dan jujur katanya itu adalah salah satu hal yang dikangenin ya dari seorang Bernadia saat itu, teman Pro 2 katanya. Ya gimana ya kak gitu ya. Mungkin rebranding seseorang bisa berubah-berubah ya. Jadi seleranya Bernadia atau mungkin dibranding lah sama manajemennya untuk menjadi seorang Bernadia yang sekarang gitu ya. Kenapa enggak? Tapi kan karya-karyanya masih tetap enak banget gitu ya untuk didengerin ya. So thank you so much yang sudah merequest lagu karena sudah di pukul 10.42 menit waktu Indonesia Timur. Yang gak keburu ya udah lah ya. Yang penting aku udah nyiapin setlist yang enak hingga nanti pukul 11 sebelum aku say goodbye ya, mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Tapi jangan bersedih karena setelah ini ada Kakak Irma dan ada penyiar lainnya akan menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Tapi aku belum pamit, masih ada lagu-lagu enak yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Spada. Stay tune terus teman Pro 2.
1: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

90,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, sudah di pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Gak kerasa sudah di akhir ya kebersamaan Faiza nemenin kamu dari tadi jam 5 hingga jam 11 ini ya, teman Pro 2 ya. Untuk yang belum sempat tadi request lagu bisa nanti dilanjut lagi aja sama programnya sama jam dinasnya Kakak Irma, karena selainnya ada Kakak Irma teman Pro 2 yang akan menemani kamu di depart kedua santai siang sampai nanti sore ceria dari jam 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga nanti sore ada tamu kita ya teman Pro 2, tentunya tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, dan banyak penyalainya juga yang akan menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Sky Full of Star jadi penutup ya kebersamaan aku sama kamu teman Pro 2. So thank you so much. Berarti aku libur 2 hari. Ini hari ini besok ya teman Pro 2. Ketemu lagi insyaallah di hari Jumat malam ya teman Pro 2. So thank you teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tentunya masih di frekuensi yang sama, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Aku pamit teman Pro 2, sampai jumpa and

0: Spotify for yay info.
1: Oh, wagapat! Yeah. Oh, yes!
0: Semangat banget sih main drumnya.
2: Asik. Asik gak tuh main drumnya gue?
0: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
2: iya.
0: Ngeri
2: ya?
0: Iya.
2: Keren kan?
0: Keren.
2: Wih banget.
0: Singkopnya mancap.
2: Wih, siapa dulu?
0: Siapa?
2: Pemain drum.
0: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
2: Masa?
0: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
2: Oh begitu.
0: Iya. Ayo main drum lagi.
2: Ya, begini ya.
1: 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
2: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.
3: Teman terbaik.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. Teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang aja buat teman Pro 2 yang masih terus konsen ya di radio kesayangan kamu, Pro 2 FM Jayapura. Masih dengan Irma di sini buat kamu nih yang lagi on the way kemanapun itu, hati-hati di jalan. Dan buat yang lagi kerja, lagi sibuk banget di hari ini, teman Pro 2, semoga urusannya selesai, pekerjaannya tuntas ya, biar bisa pulang gitu kan dengan penuh senyuman. Yes, masih dengan lagu-lagu yang keren banget dan juga sederet informasi yang dikutip dari rri.co.id ya. Jangan pindah frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua lagu dari Fabio Acer, judulnya Sorry Baby ya. Seru banget. Seru banget liriknya ya. Katanya jangan mudah jatuh cinta. Oke, okay. Teman berdua, informasi dikutip dari rri.co.id ya. Kalau yang satu ini informasinya jatuh cinta banget buat kamu yang ngefans banget sama Lionel Messi ya. Informasi yang dikutip dari rri.co.id, era Lionel Messi di timnas Argentina berakhir. Wow, kira-kira siapa yang bakal mewariskan nomor punggung 10, teman pro 2? Saat sejak pertama, teman pro 2, era Lionel Messi bersama timnas Argentina resmi berakhir. Sang kapten telah memainkan pertandingan terakhirnya menghadapi Benin Selasa 6 Oktober lalu ya, teman pro 2. Messi menutup perjalanan 21 tahunnya bersama Argentina dengan mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist dalam laga tersebut. Argentina meraih kemenangan 3-0 atas Benin, teman pro 2, di Stadion Monumental Buenos Aires, teman pro 2 ya. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan catatan 126 gol dan berbagai gelar yang bergengsi, termasuk di Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022 ya. Penyerang berusia 39 tahun itu juga menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Argentina. Setelah Messi pergi, perhatian kini tertuju pada siapa yang akan mengenakan nomor 10 yang identik banget dengan Messi ya, teman pro 2. Salah satu nama yang banyak diperbincangkan adalah Nico Paz. Gelandang yang memperkuat Como tersebut disebut ya sebagai salah satu kandidat utama. Namanya muncul setelah tampil menonjol dalam beberapa pertandingan terbaru Argentina. Dan Nico sendiri mencetak gol ketika Argentina mengalahkan Benin dan sebelumnya tampil impresif di beberapa laga. Penampilan tersebut semakin memperkuat namanya dalam pembahasan mengenai calon penerus nomor 10 di tim nasional setelah era Messi ya. Selain itu Nico Paz, ada juga Thiago Almada, ada Franco juga yang menjadi kandidat begitu ya, yang menggunakan nomor punggung 10. Almada pernah mengenakan nomor 10 Argentina, sedangkan Franco menjadi pemain terakhir yang memakai nomor tersebut. Dan nomor 10 dipakai oleh Franco ketika kala itu Messi tidak bermain pada laga melawan Ekuador pada September 2025. Dan teman pro 2, nama lain yang turut masuk dalam pembahasan adalah Lautaro Martinez dan juga Alexis McAllister, teman pro 2. Keduanya memiliki pengalaman yang mumpuni ya, memakai nomor 10 di level klub. Sementara kalau ngomongin soal Lautaro, juga menjadi salah satu pemain senior yang berpengaruh dalam skuad Argentina. Meski demikian, teman pro 2 belum ada keputusan resmi nih mengenai siapakah pewaris nomor 10 tersebut. Dan pelatih timnas Argentina juga menyatakan Argentina tidak terburu-buru memberikan nomor itu kepada pemain lain. Dan hal tersebut besarnya makna nomor yang pernah dikenakan oleh Diego Maradona dan kini menjadi bagian penting dari warisan Messi. Dengan berakhirnya era Messi, Argentina kini memasuki babak baru. Siapapun yang mengenakan nomor 10 akan menghadapi warisan besar dari dua legenda Argentina, yaitu Maradona dan juga Lionel Messi. Itu berat banget sih pasti ya, memikul nomor punggung 10 ya, karena bekas Maradona dan juga Lionel Messi, teman pro 2. Itu tapi kalau aku pribadi ya, teman pro 2, aku tuh lebih ke ini deh, lebih ke si Martinez ini kan. Oke, masih dengan informasi lainnya teman pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu ya. Kali ini balik dengan lagu-lagu dari negeri sendiri. Ada lagu dari Fanny Rahmansyah ya, Jalur Sederhana.

Oke, itu dia Fanny Rahmansyah ya, judulnya lagunya. Judul lagunya adalah Jalur Sederhana ya. Wow, kalau kita mah jalur langit aja deh ya. Ada juga tuh jalur orang dalam. Wah, ya jalur ya apapun jalurnya. Jalur sederhana kayaknya paling oke nih ya. Jalur sederhana. Oke teman Pro 2, masih dengan informasi yang dikutip dari rri.co.id. Informasi sebelumnya terkait dengan Messi yang sudah pensiun di Timnas Argentina, teman Pro 2. Nah, menanggapi hal tersebut nih, ada satu pesepak bola yang legend banget. Siapa lagi kalau bukan rival dari Lionel Messi ya. Sebenarnya mereka tuh bukan rival kali, temenan ya. Nama besar dari pemain sepak bola yang satu ini adalah Ronaldo, Cristiano Ronaldo, teman Pro 2 ya. Menanggapi berita pensiunnya Lionel Messi di Timnas Argentina, teman Pro 2, Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan penuh penghormatan kepada Lionel Messi setelah sang rival mengakhiri karirnya bersama Timnas Argentina. Pesan tersebut disampaikan Ronaldo melalui kolom komentar unggahan Instagram Messi yang berisi pesan perpisahan setelah laga terakhirnya. Teman Pro 2, pesan Ronaldo ini menjadi perhatian publik ya. Menanggapi unggahan tersebut, Ronaldo juga memberikan penghormatan kepada para pemain yang selama bertahun-tahun menjadi rival utamanya dalam sepak bola dunia. Nah, Ronaldo menuliskan, "Leo, bertahun-tahun membela negaramu dan sebuah kisah yang akan tetap ada selamanya. Kamu mendapat seluruh rasa hormat saya atas semua yang telah kamu capai bersama Argentina. Peluk," tulis Ronaldo seperti itu di kolom komentar dari Instagram Lionel Messi, teman Pro 2. Dan pesan tersebut tuh menjadi perhatian publik karena keduanya telah menjalani rivalitas panjang selama lebih dari satu dekade, teman Pro 2. Terutama ketika keduanya masing-masing membela Barcelona dan Real Madrid. Meski kerap dibandingkan sebagai dua pemain terbaik dunia, Ronaldo dan Messi beberapa kali menunjukkan rasa saling menghormati. Komentar Ronaldo menjadi salah satu bentuk penghormatan dari rival lama Messi ya terhadap perjalanan panjang mega bintang bersama Timnas Argentina. Dan kisah keduanya di sepak bola internasional kini memasuki babak berbeda. Tetapi rivalitas Ronaldo dan Messi tetap menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola dunia. Apalagi yang kemarin ya teman Pro 2 ya, Piala Dunia 2026 ya. Argentina hampir ya dikalahkan oleh Spanyol ya. Dan Ronaldo lagi ini, Ronaldo lagi mengalami skorsing juga ya dari Federasi Bola Portugal gitu ya, teman Pro 2. Terkait dia kan meninggalkan lapangan pada saat Portugal bermain karena Ronaldo tidak dimainkan pada saat itu ya. Dia udah pemanasan selama 30 menit tetapi dia tidak dimainkan oleh pelatihnya. Ronaldo akhirnya kembali, teman Pro 2 ya, kembali ke rumah kali ya, teman Pro 2 itu. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget diselingi dengan informasi yang dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu. Kita dengerin lagu yang asik punya nih dari Soulja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,1 Prodway FM, teman terbaik kamu, lagu dari Project Pop ya. Macet, emang sih kalau macet tuh bikin emosian gitu ya teman Prodway ya. Teman Prodway masih dengan Irma di Prodway santai siang, lanjut nanti ke sore ceria ya teman Prodway. Dan informasi aja buat kamu teman Prodway, setiap hari Selasa program acara tamu kita siaran berjaringan Korwil, antar Korwil Papua teman Prodway. Kali ini dari Prodway Nabire, topiknya adalah mengenai mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator. Narasumber ada Kakak Rahmat Chandra Purbawan atau Kakak Huae. adalah seorang konten kreator Nabire. Jadi nanti live langsung dari Prodway Nabire teman Prodway di pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan masih dengan aku Irma di sini nemenin kamu ya teman Prodway sampai nanti di pukul 18 atau di jam 6 petang. Masih dengan informasi dari dikutip dari rri.co.id ya. Ini lagunya Project Pop bikin emosian ya, macet ya. Oke teman Prodway, informasi dari rri.co.id dikutip dari rri.co.id, Festival Musik Metal Rock in Solo 2026 resmi ditunda hingga tahun depan setelah penyelenggara mempertimbangkan kondisi nasional. Keputusan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi @rockinsolofestival pada Senin 12 Oktober 2026 dengan alasan situasi sosial dan bencana. Penyelenggara menilai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan Indonesia menjadi pertimbangan penting sebelum menggelar festival musik berskala besar. Dan sejumlah bencana mulai dari gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau hingga kebakaran hutan turut menjadi perhatian. Kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua juga menjadi perhatian penyelenggara dalam mengambil keputusan tersebut. Mereka menilai penanganan berbagai bencana belum maksimal sehingga menggelar festival besar saat ini dirasa kurang tepat begitu ya. Meski acara utama tidak berlangsung tahun ini teman Prodway, penyelenggara memastikan semangat Rock in Solo tetap berlanjut melalui kegiatan alternatif dan mereka menyiapkan rangkaian bertajuk Journey of Rock in Solo dengan skala lebih kecil dan memungkinkan. Informasi mengenai kegiatan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal resmi festival untuk diketahui para penggemar. Dan penyelenggara mengajak penggemar tetap mengikuti perkembangan terbaru sambil menghormati keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Dan Rock in Solo pertama kali digelar pada 2004 dan berkembang menjadi festival musik metal yang luas, yang dikenal luas di Asia Tenggara. Perjalanan panjangnya mempertemukan musisi lokal dan internasional serta membangun ruang berkumpul bagi penggemar musik keras lintas generasi. Dan penyelenggara menegaskan sejarah Rock in Solo belum berakhir meski festival utama harus tertunda hingga tahun depan. Mereka berharap semangat kebersamaan tetap terjaga seraya menempatkan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian penting perjalanan festival musik tersebut teman Prodway. Dan masih dengan informasi lainnya teman Prodway, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu biar gak boring ya. Selepas lagu ini aku bakal balik lagi ya dengan sederet informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2. Santai siang menuju sore ceria nih ya. Selamat sore siang. Selamat siang menjelang sore ya. Buat teman Pro 2 yang lagi di mobil. Karena paling asik kalau denger radio kan di mobil ya, teman Pro 2. Yang lagi on the way kemanapun itu titi DJ ya. Hati-hati di jalan. Yang arah perjalanan panjang di hari ini mungkin mau on the way ke jauh banget ya. Jangan lupa persediaan makanan yang banyak gitu kan. Oke teman Pro 2, masih dengan informasi yang dikutip dari rri.co.id ini terkait dengan Film Festival Indonesia 2026, teman Pro 2. Festival Film Indonesia 2026 mengumumkan daftar nominasi pada Senin 12 Oktober 2026 di Gedung Perusahaan Film Negara. Pengumuman tersebut mencakup kategori film cerita panjang, film non-cerita panjang, serta penghargaan khusus untuk kritik film. Pembacaan nominasi dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan Film Negara, Rivian Fajarsyah, Ketua Komite FFI 2026 Aryo Bayu, Ketua Bidang Penjurian Budi Irawanto, dan Ketua Bidang Program Prilly Latukonsina. Duta Festival Film Indonesia 2026 Nirina Zubir dan Morgan Oi turut hadir dalam acara yang juga menampilkan Iva Fasir. Pengumuman nominasi disiarkan melalui kanal YouTube Festival Film Indonesia, Kementerian Kebudayaan, Indonesiana TV dan Video. Tahun ini Festival Film Indonesia menerima 531 karya dari berbagai kategori perfilman, mulai dari film cerita, animasi, dokumenter hingga kritik film. Dan penjurian tahap nominasi film cerita panjang melibatkan 85 anggota Akademi Citra dan perwakilan Asosiasi Profesi Perfilman. Malam puncak penganugerahan Piala Citra Festival Film Indonesia 2026 ini akan dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026. Dan film Ghost in the Shell karya Joko Anwar memimpin daftar nominasi Festival Film Indonesia 2026 dengan perolehan nominasi terbanyak. Dan film tersebut bersaing di berbagai kategori Piala Citra, disusul Para Perasuk dan Nawila yang juga masuk dalam sejumlah kategori. Tapi bagus, bagus banget teman Pro 2, udah nonton belum Ghost in the Shell? Mendingan nonton deh. Nonton dari sekarang ya teman Pro 2, karena bagus banget. Filmnya tuh bagus banget. Dan aku tuh selalu suka dengan film-filmnya Joko Anwar ya, dari Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2 ya, terus Perempuan di Tanah Jahanam, Ghost in the Shell, suka semuanya dan keren banget Joko Anwar.

Itu dia teman-teman Pro 2 Anadok ya. Judulnya Berantakan ya. Selalu suka kalau dengerin lagu anak dok ya, Berantakan yang satu ini. Iya, jadi ada pride tersendiri. Kemarin tuh sempat ngebahas gitu ya. Karena tuh banyak vokal grup rapper gitu kan, hip hop lah ya. Dan yang mewakili anak dok nih kayaknya kurang gitu kan. Kurang ada perwakilan dari arah anak-anak dok dorang nih kan. Jadinya ketika anak dok munculnya aku jadi merasa pride banget, bangga banget. Weh, akhirnya anak-anak dok juga gitu kan. Oke, teman Pro 2. Masih dengan lagu-lagu yang keren banget, diinformasikan aja buat kamu nanti di jam 4 sore. Jam 16.00 teman Pro 2. Seperti biasa tamu kita, siaran berjaringan antar Korwil Papua dari Pro 2 Nabire. Anak-anak Nabire selamat sore. Ada Kakak Dwi di sana. Kakak Dwi, hai Kakak Dwi. Topiknya mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator. Narasumbernya ada Kakak Rahmat Chandra Purbawan. Kakak Huae Pica meledak. Oke, teman Pro 2, yes, masih dengan lagu-lagu timur. Dan ada satu lagu yang keren banget. Lagu mengenai kebersamaan ya, mengenai rasa cinta, rasa syukur gitu kan. Dan aku dengerin dikasih juga nih kalau informasi lagu-lagu timur tuh biasanya dapat dari teman-teman musisi ataupun yang ngefans banget dengan lagu-lagu timur. Kemarin tuh sempat nge-MC di SG ya, nge-MC acara anniversarinya fans club PSM Makassar ya. The Maxman, selamat sore aja buat teman-teman The Maxman ya. Dan The Max Girl-nya kemarin MC acara The Maxman adalah fans club dari PSM Makassar, fans club bola nih para supporter ya. Karena fans club bola ya, para supporter bola tuh adalah pemain ke-12 gitu. Jadi jangan dianggap remeh ya. Iya, waktu itu bertepatan dengan ini juga nih, pertandingan Persipura lawan Persis Solo kalau enggak salah. Jadi berdampingan tuh ada fansnya Persipura Jayapura ya, The Comment, dan juga fansnya PSM Makassar Ewako.

Lagu yang satu ini aku dengar dari sana, teman Produa dari anak-anak Timur ya. Kak Irma, kalau siaran jangan lupa dengerin ini dong, tolong puterin, tolong puterin lagunya Freshly Niki Julu ya, featuring Vicky Salamor, judulnya Panas Pela, karena lagunya bagus banget Kak Irma, mengenai kebersamaan Pela Gandong.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2. Santai siang ya, menuju sore ceria teman Pro 2. Gimana nih, lagi ngapain aja teman Pro 2 hari ini? Lagi sibuk lah kayak Irma, gimana sih? ini kan weekdays ya teman Pro 2. Weekdays itu pasti sibuk, beda dengan weekend ya. Jangan salah nih ya, jangan salah penyebutan ya. Malu-maluin soalnya. Untung kakak manis, jadi adik suka gitu kan. Jadi kalau lagi salting gitu kan asik dilihat Cile. Ini ngebahas siapa nih ya? Menuju sore, bahasnya makin gak jelas nih. Oke, aku juga mau nyapa nih. Aku mau menyapa dulu yang lagi dengerin ya. 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Selamat mendengarkan ya, menikmati suguhan hiburan dari Pro 2 Jayapura. Ada teman-teman dari Cile, teman-teman Bling ya, Bling Studio Jayapura. Selamat siang aja buat Kak Dayat ya, beserta all crew-nya. Tetap semangat ya, karena banyak event yang seru di bulan Oktober. Dan buat semua komunitas yang ada di Kota Jayapura ya, yang agak lupa kalau disebutin satu persatu ya. Jadi selamat siang aja, tetap semangat, ditunggu acara-acara akhir tahunnya teman Pro 2 ya. Yang mau nongkrong ya numpang untuk memberikan informasi terkait dengan komunitasnya, boleh banget ya gabung ya. Gimana sih gabung? Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2 di pukul 15. Informasi dari tim pemberitaan RJ Pura ya akan hadir ke ruang dengar kamu. Jangan pindahin frekuensi kamu, teman Pro 2 tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, teman Pro 2, terkait dengan pemeriksaan malaria di Provinsi Papua terus meningkat dengan jumlah mencapai 1.102.956 pemeriksaan hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 152.101 pemeriksaan atau sekitar 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Seksi Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Silas Mabui, mengatakan peningkatan ini didukung kegiatan deteksi malaria yang melibatkan kader puskesmas, klinik swasta hingga rumah sakit pemerintahan dan swasta. Upaya penemuan kasus juga dilakukan melalui program Temukan, Obati dan Kendalikan atau TOKEN disingkat seperti itu, dengan mendatangi rumah warga di 7 kabupaten dan kota yang memiliki beban malaria tertinggi. Silas juga meminta masyarakat tidak mengonsumsi obat malaria tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, serta menghabiskan obat sesuai petunjuk tenaga kesehatan apabila dinyatakan positif malaria. Selain meningkatkan pemeriksaan, Dinas Kesehatan Papua telah menyalurkan 15.000 kelambu anti malaria kepada masyarakat. Namun dalam pemantauan di lapangan, petugas masih menemukan kelambu yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Bahkan dimanfaatkan untuk menopang atau menutupi tanaman. Silas meminta masyarakat menggunakan kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan genangan air. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan malaria, sekaligus mendorong masyarakat lebih cepat mendapatkan penanganan ketika mengalami gejala penyakit tersebut. Masih dengan informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2, pemerintah kota Jayapura meminta seluruh ASN yang belum terdata dalam sensus ekonomi 2026 segera melengkapi pendataan paling lambat pekan ini. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan permintaan tersebut disampaikan setelah berkoordinasi dengan BPS Kota Jayapura dan masih terdapat ASN di lingkungan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pendataan. Ia menegaskan partisipasi ASN diperlukan untuk membantu BPS memperoleh data ekonomi yang lebih lengkap sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. Pemkot Jayapura berharap seluruh ASN yang belum terdata segera menyelesaikan pengisian data sesuai batas waktu pendataan. Informasi selanjutnya, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2, pemerintah kota Jayapura menyerahkan surat keputusan SK pensiun kepada 12 ASN memasuki masa purna tugas. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penyerahan SK itu merupakan bentuk pemenuhan hak pegawai yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya kepada negara dan masyarakat. Rustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pegawai atas dedikasi mereka selama menjalankan tugas, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun perangkat daerah lainnya. Ia menyebutkan sepanjang 2026 diperkirakan sekitar 100 pegawai di lingkungan pemerintah kota Jayapura akan memasuki masa pensiun. Rustan juga berharap para ASN yang telah purna tugas dapat menikmati masa pensiun dengan baik setelah bertahun-tahun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Produa, masih dengan Irma di sini yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan informasi terakhir dari tim pemberitaan RRI Jayapura, informasi olahraga. Manajer Persipura Jayapura, Evelyn Sanita Injaya, meminta seluruh skuad tim Mutiara Hitam untuk segera bangkit setelah menelan hasil mengecewakan pada laga tandang kontra Rans Nusantara FC. Evelyn mengakui kekalahan tersebut di luar ekspektasi manajemen, terlebih jika dibandingkan dengan performa impresif tim pada laga sebelumnya saat menghadapi Dejan FC. Menurutnya, jajaran pelatih sebenarnya telah menunjukkan skema taktikal komposisi pemain hingga pergantian skuad yang sangat baik. Meski demikian, Evelyn menegaskan bahwa tim harus segera mengalihkan fokus dan menatap 4 pertandingan penting berikutnya, yakni menghadapi PSBS Biak, Persiba Balikpapan, Persela Lamongan, dan Deltras FC. Ia menilai setiap calon lawan memiliki tantangan tersendiri terlepas dari peta kekuatan di tabel klasemen saat ini. Evelyn menekankan bahwa dengan persaingan poin yang kian ketat, ruang bagi tim untuk melakukan kesalahan kini semakin sempit jika ingin menjaga target kembali menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1. Berdasarkan kalkulasi manajemen, toleransi kekalahan Persipura di sisa kompetisi sangat terbatas. Oleh karena itu, konsistensi meraih poin penuh menjadi harga mati. Ia optimis peluang Persipura untuk kembali ke Liga 1 masih terbuka lebar selama seluruh elemen tim terus berjuang hingga akhir musim. Demikian teman Pro 2, informasi dari tim pemberitaan RRI Jayapura. Aku masih di sini nemenin kamu dan diinformasikan kembali nanti di pukul 16 atau di jam 4 sore. Program tamu kita hadir ke ruang dengar kamu. Siaran berjaringan antar Korwil Papua. Topiknya adalah mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator narasumber Rahmat Chandra Purbawan atau Kakak Huwai. Langsung dari Pro 2 Nabire, teman Pro 2 ya. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

dari Jalan Kasangkapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 sore ceria menanti tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, seperti biasa program tamu kita Skorwil 1 Papua. Dan kali ini program tamu kitanya langsung dari live dari Pro 2 Nabire. Tamu kita siaran berjaringan antar Korwil Papua dengan topik mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator. Narasumbernya ada Rahmat Chandra Purbawan, kakak Huae. Oke, teman berdua menanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita akan langsung menyiarkan program tamu kita dari Pro 2 Nabire.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ini sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu. Sesaat lagi akan kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM.
1: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman-teman produser semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan tetap penuh dengan semangat. Dan juga tetap setia teman-teman produser ya, bersama dengan program kesayangan kita pastinya di setiap hari Selasa dengan tamu kita. So, hari ini teman-teman produser tentunya menarik ya untuk kita ketahui bahwa setiap hari Selasa kita akan ada pada siaran berjaringan tamu kita, dan pastinya ini kita bergabung ya Sekorwil Papua, yaitu Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke ya tentunya teman-teman Produa. Dan juga kita juga live di YouTube teman-teman Produa, dan pastinya hari ini mungkin teman-teman yang ada di Nabire sudah tahu ya. Karena mungkin kita udah update banget di sosial media. Tamu kita sore hari ini kira-kira siapa yang hadir bersama Lesdi? Oke, so tentunya ini menarik teman-teman Produa untuk kita ketahui bahwa perjalanan dalam dunia konten kreatif atau konten kreator ini mulai dari mana ide-ide menarik itu muncul, terus apa saja sih tantangan yang pastinya dihadapi, hingga bagaimana seorang konten kreator ini bisa memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk berkarya, bahkan juga berekspresi dan memperkenalkan potensi Papua kepada masyarakat luas. Nah, teman-teman Produa yang udah hadir di tamu kita sore hari ini ya, kita langsung saja menyambut dengan penuh bahagia. Oke, selamat sore Kakak Huai, sayang-sayangku. Oke, gimana nih Kakak Huai kabarnya hari ini?
2: Baik banget Kalesdi, dan tentunya pokoknya hari ini semangat dan ceria ya di sore ini, karena spesial banget sore ini kita gak hadir di Nabire tapi ada di Sekorwil ya Kalesdi.
1: Oke. Oke, kalau saya sapa dong teman-teman yang ada di Produa.
2: Iya. Halo semuanya guys.
1: Iya, karena ini kita lagi kita siaran berjaringan ya dari Jayapura, Serui, Biak, Wamena dan juga Merauke nih kan, Wei. Iya. Oke, so teman-teman produser semuanya, baru saja kita perkenalan dengan Kakak Huai ya. Nanti Lesdi balik lagi dan kita akan membahas ini terkait dengan mengenal dan mencintai Nabire dari konten kreator ya. Oke, so jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di tamu kita sore ini.

0: Oke, Rere Prodi Wana Bire, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi ya. Lesdi masih menemani teman-teman Prodi semuanya di sore hari ini dengan tamu kita, siaran berjaringan ya, Sekorwil Papua, yang pastinya Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke ya. Dan sore hari ini pastinya kita akan membahas terkait dengan konten kreator ya, Kakak Huay ya, pastinya teman-teman Prodi dengan topik mengenal dan mencintai Nabi Bire dari konten kreator. Ini Kakak Huay sudah senyum-senyum sendiri.
1: Karena udah gak sabar kalau SD.
0: Oke, udah gak sabar lagi ya. Oke, satu jam ke depan ini pastinya kita akan happy-happy ya, Kakak Huay. Kita akan membahas terkait dengan gimana sih caranya Kakak Huay itu bisa sampai viral ya, menjadi seorang konten kreator nih gimana gitu. Oke, okay? Okay, langsung aja nih Kakak Huay. Mungkin Lesti mau bertanya untuk Kakak Huay sendiri. Apa nih yang menjadi motivasi Kakak Huay bisa menjadi seorang konten kreator di Nabire? Silakan.
1: Ya, yang pertama menjadi konten kreator itu adalah sebuah potensi ke depannya, karena kan semuanya berkembang secara ini kan secara digital. Kemudian kenapa mencintai? Karena banyak sekali ketika terjun jadi konten kreator itu, kita mengangkat budaya juga, kemudian wisata, dan pastinya kuliner KSD, karena kebetulan Kakak Huay ini suka banget kuliner.
0: Iya benar. Oke, karena ya dari story-storynya Kakak, bahkan juga dari kontennya memang lebih kebanyakan ke kuliner ya.
1: Betul,
0: bahkan juga wisata-wisata gitu. Oke, okay, so menurut Kakak Huay ini ya, apa nih potensi apakah potensi Nabire ini emang sudah cukup dikenal melalui media sosial menurut Kakak Huay gimana?
1: Kalau untuk saat ini menurut Kakak Huay sepertinya kurang kali sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Karena masih banyak yang belum paham. Mm-hmm. Dan pastinya kita harus selalu untuk promosi ya.
0: Oke. Okay.
1: Tentunya dengan lewat platform-platform yang sekarang sudah ada gitu. Karena ternyata banyak yang belum tahu nih di Nabire ada wisata apa, makanan apa, dan juga yang kakak perhatikan itu di Nabire itu banyak juga potensi yang belum di apa ya, belum dikenal.
0: Oke. Okay, lanjut nih Kakak Huay ya, mengapa sampai Kakak Huay ini bisa memilih mengangkat kehidupan dan juga keindahan Nabire dalam konten Kakak Huay sendiri nih? Karena kan yang kita lihat nih ya, konten Kakak Huay ini isinya nih semuanya konten kuliner, konten tempat-tempat wisata, bahkan lebih kebanyakan nih di Nabire gitu. Silakan Kakak Huay.
1: Iya, pertama karena menarik kan, di Nabire itu sangat menarik banget. Pertama potensi wisatanya tuh sangat wah luar biasa, karena di tempat lain nggak sebanyak Nabire, dan Nabire ini cukup menang sekali karena apa, nggak hanya di Banda Naira, di sini juga ada hiu paus sekali.
0: Iya, benar ya, kemarin itu sempat lihat captionnya Kakak Huay sih. Ternyata hiunya bukan ada di Banda Naira aja ya.
1: Terus di lumba-lumba ya, lumba-lumba. Jadi ada lumba-lumba, ada hiu paus juga.
0: Oke, Kakak Huay emang udah pernah ke Banda Naira?
1: Belum kan?
0: Belum, tapi
1: next,
0: ya semoga ya, dengan berkatnya langsung ke Banda Naira. Oke, next lagi nih Kakak Huay ya. Kira-kira apa nih tantangan terbesar Kakak Huay menjadi seorang konten kreator khususnya di Nabire?
1: Ada tantangannya Kak Lesti, pastinya semuanya saya kerjakan sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mulai ambil gambar, kemudian konsep, editing.
0: Oke.
1: Okay. Itu PR banget ke WSD.
0: Oh, berarti ini kayak kalau Huay ini mandiri gitu ya?
1: Jadi semua konsep apa, semuanya narasi, semua susun sendiri.
0: Tapi Lesti pikirnya, ini Kakak Huay ini punya rekan kerja gitu ya, atau asisten ya kalau nggak salah.
1: Saat ini masih sendiri, cuman lagi bergabung juga ada namanya manajemen Laura.
0: Oke.
1: Okay. Jadi manajemen Laura juga sangat support sekali Huay, dalam arti untuk yang mungkin supportnya dalam arti semuanya, istilahnya untuk selama ini kan berdiri sendiri Kakak Huay, tapi sekarang sudah ada manajemennya kita.
0: Oke, berarti untuk sementara ini lagi mandiri dulu ya. Keren banget ya, kita beri aplaus dulu untuk Kakak Huay. Tapi emang keren banget ya, segala sesuatu dilakukan sendiri loh Kakak Huay ya. Semoga rezekinya Kakak Huay semakin menambah gitu ya. Dan ya, mungkin next ya, Bata Dira dengan resuminya. Oke, next lagi nih Kak Wai ya. Menurut kakak nih, apakah konten kreator lokal khususnya di Nabire ini memiliki peran penting dalam memajukan daerahnya?
1: Pastinya
0: penting sekali ya.
1: Penting banget, karena supaya dikenal oleh dunia luar juga. Okay. Bahwa Nabire punya hiu paus dan lumba-lumba kalau sendiri.
0: Iya, benar sekali, karena kan banyak orang itu penasaran ya, kira-kira hiu pausnya ini di Nabire itu di sebelah mana. Bahkan juga teman-teman yang ada di Nabire juga mungkin ada satu per satu yang belum tahu juga ya Kak Wai ya. Bahkan mungkin pernah nggak sih ada yang mungkin DM kakak secara tiba-tiba, kak ini tempat kulinernya ini di mana, kok saya udah bertahun-tahun di Nabire nggak ketemu nih tempat kuliner ini nih di mana.
1: Banyak banget guys sih, banyak banget yang nanya, misalnya kuliner-kuliner ini sebenarnya tinggal gambar sih kalau SD sekarang kan gambar sudah canggih juga, karena di situ kan sudah ada lokasi di caption juga, ada nomor WhatsAppnya yang bisa dihubungin kalau misalnya nggak bisa dicari pakai map udah dapat.
0: Oke ya,
1: karena ada titiknya kok.
0: Iya benar ya, karena kontennya Kakak Hua ini bikin orang tuh semuanya jadi penasaran gitu. Karena biasanya seorang konten kreator itu kalau mau mulai dari video kan pasti kalau misalnya ke tempat-tempat kuliner nih ya, mereka awalnya tuh tunjukin dulu nih tempatnya, lokasinya tuh gimana. Tapi Kakak Hua-nya tuh tiba-tiba kayak mendadak gitu. Bahkan banyak yang bertanya, kak, videonya panjang lebar tapi penasaran lokasinya di mana gitu ya. Karena ini suatu yang sangat menjebak juga nih kakak.
1: Sebenarnya bukan menjebak kan, itu adalah salah satu ciri khasnya
0: kakak. Oh iya, oke, ciri khasnya.
1: Kakak Wa itu apa namanya punya ciri khas yang kakak Wa ini sembunyikan tempat. Gitu. Ini enggak sih kak Esdi, karena lokasi pasti jelas ada, cuman mungkin belum update aja. Kalau misalnya teman-teman bisa juga pakai map itu tadi, kembali ke map lagi.
0: Oke, Lesti jadi penasaran sama Kakak Huay sendiri nih. Yang buat Kakak Huay ini tiba-tiba jadi wow, meledak, itu dari video mana nih?
1: Pertama makan kuliner, kuliner dulu, habis itu tiba-tiba viral. Gitu. Oh berarti Kakak Wa ini cocoknya di kuliner.
0: Kuliner.
1: Dan pastinya juga nyoba lagi di wisata. Ternyata cocok juga.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Dan juga mulai merambah ke fashion seperti itu.
0: Oke, berarti dari kontennya kuliner ke tempat-tempat wisata, mungkin yang lebih viralnya.
1: Dua-duanya sekarang.
0: Oh, dua-duanya yang viral. Padahal awalnya itu makanan kan.
1: Tapi jangan salah juga kalau SD dan teman-teman sekarang sudah banyak juga kayak untuk kayak korporat-korporat juga mulai menggunakan konten kreator gitu.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Media promosi gitu. Karena kan kita udah punya branding ya kan SD ya.
0: Gitu. Oke. Okay. Ya mungkin Kakak Wai bisa kasih tahu dong ya. Lesti juga jadi penasaran kira-kira pertama kali Kakak Huay kesini langsung meledak atau gimana ini?
1: Tadinya iseng-iseng aja. Dan Kakak Huay juga gak berpikiran bisa jadi seperti konten kreator saat ini, teman-teman. Gitu. Jadi iseng-iseng aja buat video yang ternyata viral. Nah akhirnya terbentuklah Kakak Huay itu jadi sebagai brandingnya Kakak Huay. Jadi ciri khas kan. Yang senangnya lagi ternyata kontennya menghibur, bermanfaat. Dan yang nonton juga bukan kalangan dewasa aja, tapi dari mulai anak-anak kecil yang udah mulai pegang HP sampai yang orang tua, nenek-nenek pun juga sudah nonton Kakak Huay. Jadi semoga itu terhibur konten-kontennya.
0: Iya gitu. Benar sekali ya. Apa sih yang bikin Kakak Huay itu jadi bangga gitu ya ketika menjadi konten kreator? Terus kayak contohnya pergi ke suatu tempat kuliner ini tadi-tadinya itu enggak tempatnya ini dia sepi, sunyi, tiba-tiba dari hasilnya Kakak Huay konten, muncullah banyak orang yang tanya ini lokasinya gimana, tiba-tiba mungkin yang punya tempatnya tuh happy, senang, dan berterima kasih sama Kakak Huay gitu ya.
1: Banyak banget, jadi banyak yang bukan hanya, apa namanya, cuman 1, 2, atau 3 yang sudah Kakak Huay review itu, semuanya rata-rata meledak viral. Dan tentunya sekalian edukasi aja bahwa apa ya istilahnya, ketika pada saat kita nge-review itu kan kita punya profesional ya kak, okay. Jadi kita harus profesional gitu, itu satu. Terus yang kedua, ketika pada saat sudah viral, jadi banyak kan mungkin banyak yang takut dihujat atau takut dikomentarin yang gak baik-baik. Sebenarnya jangan, karena okay. komentar itu adalah sebagai kritik atau saran seperti itu kan. Jadi supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan pastinya juga senangnya, bangganya tadi kalau ditanya pasti bangga, karena ketika kita meramaikan suatu usaha kita itu senang kan. Yang kadang ada yang cerita masak sekali jadi 4 kali, ada yang sampai bisa nambah karyawan. Kemudian sampai juga ada yang kemarin juga sempat yang sampai bisa buka cabang ya kalau
0: istilahnya. Iya benar. Keren, tapi gak puas dulu nih. Oke, okay, mungkin sebelum kita break nih Kak Huay ya. Ini kan udah, Kak Huay ini kan emang sudah banyak banget dikenal sama masyarakat Nabire ya. Nah, bahkan juga mungkin yang ada yang konten yang viral itu, apa yang di SP sana tuh Kak? Yang sempat kemarin ngopi ya kalau gak salah ya?
1: Iya.
0: Itu kan banyak orang yang tidak tahu kan tempatnya, termasuk Lesti juga. Karena view-nya tuh bagus banget loh Kak Huay.
1: Dan pasti orang jangan nyangka di Nabire ada sekeren itu.
0: Iya, gitu. Jadi Lesti pikirnya mungkin Kak Huay ini lagi pulkam gitu ya. Karena kan tempat itu dia lebih ke, view-nya lebih ke desa-desa gitu kan. Wow. Iya benar. Dan ternyata Nabire juga punya loh. Ini karena hasil konten dari Kak Huay juga nih, ya. Makanya viral.
1: Jadi banyak UMKM yang jualan di sana,
0: okay.
1: Dan banyak yang datang ke sana, itu suatu kebanggaan.
0: Gitu. Oke, okay. Suatu kebanggaan banget ya. Bahkan mulai dari Kak Huay, bahkan juga masyarakat ya. Yang ada di Nabire ya. Dan ini juga menjadi motivasinya teman-teman, anak-anak muda ya, biar bisa sih seperti Kak Huay. Lesti ya. Juga pengen seperti Kak Huay. Jadi harus belajar gitu ya. Oke, okay. Oke, okay, teman-teman produk kita break dulu ya. Nanti Lesti balik lagi. Kita masih dengan tamu kita di sore hari ini sampai nanti di pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita.

0: trash man. Don't care about what they say. Nah, ini udah mau kemot terkut. Tamu kita, dan kita akan membahas, kita masih membahas terkait dengan konten kreator.
1: Yes, KWSD.
0: Oke, so selanjutnya nih Kak Wai ya. Menurut kakak, apakah konten kreator Nina dan Mira ini sudah saling mendukung satu sama yang lain?
1: Untuk saat ini belum KWSD. Harapannya Kakak Wai, kita sama-sama support untuk mempromosikan Nabire ini, karena kita butuh teman-teman yang bisa membantu terangkat ya, dari mulai satannya Nabire, kulinernya juga. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau jadi konten kreator, silakan
0: apa nih, hubungi ke
1: luar. silakan, karena kan makin rame ya kalau makin banyak konten kreator terus makin rame kotanya.
0: Iya benar gitu. Jadi, karena kebanyakan orang tuh nggak paham tentang konten kreator.
1: Iya begitu, jadi
0: mereka pikirnya gini gawe buat videonya jadi suatu konten ya udah posting entah ini dibayar atau tidak.
1: Tapi nanti kalau udah pada tahu duitnya pasti pada mau.
0: Iya benar, tapi banyak orang, banyak anak-anak muda yang berpikir kalau menjadi konten kreator itu dari videonya viral ya udah viral aja gitu ya, kayak udah itu disebut konten kreator.
1: Iya.
0: Benar kan? Padahal enggak juga.
1: Enggak juga. Jadi konten kreator itu yang penting kita juga bisa jadi profesi ya kan. Sekarang kan konten kreator itu lagi tren banget, apalagi di kota-kota besar.
0: Iya.
1: Jadi sudah jadi profesi dan juga ya jadi pekerjaan karena selain endorse pun juga di platform tersebut juga bisa kita mendapatkan hasil dari situ.
0: Oke, benar sekali sih yang Kak Huay sampaikan ya, atau sama Prodia semuanya ya. Jadi kalau kamu yang mau menjadi seorang konten kreator, sebenarnya sih ini nggak mudah ya Kak Huay ya, karena kan banyak orang yang berpikir bahwa menjadi konten kreator mudah, cuma posting video viral ya udah. Sebenarnya Lesti juga bisa. Misalnya kalau mau viral ya, posting aja video sembarangan aja, mau video apapun, misalnya video masak-masak atau apa ya, posting di Facebook udah viral gitu ya. Oke, ternyata menjadi konten kreator ini butuh perjuangan,
1: banget
0: proses ya Kak Huay ya. Apalagi ini Kak Huay ini semuanya dibuat sendiri, mulai dari
1: editing,
0: semuanya ya. Ini sangat luar biasa banget nih, mandiri banget nih.
1: Mandiri banget. Kalau betul biasa Kak Lesdi.
0: Benar sekali. Next nih Kak Huay, menurut Kak Huay nih, apa sih yang membuat Nabire ini istimewa dibandingkan daerah lain? Silahkan Kakak.
1: Istimewanya banyak kalau SD. Yang pertama punya potensi wisata yang mungkin akan nantinya akan dikenal oleh dunia, karena bukan hanya di kota lain, di Nabire tadi yang Wai sebutkan, punya hiu paus, lumba-lumba, kemudian pulau-pulau yang cantik gitu. Terus juga kulinernya juga enak-enak loh di Nabire.
0: Iya, hiu paus, lumba-lumba, karena kemarin juga baru makan dari sana.
1: Lumba-lumba.
0: Oke, kemarin ikut molo-molo kan?
1: Iya, benar.
0: Sama tim Nabire, Nabire.
1: Dan tentunya Kak SD, Kakak Wai bersama tim Molo 2 Nabire itu sudah sama seperti RRI. Sudah setahun kami menjadi mitra.
0: Iya, benar. Kan? Tepuk tangan dulu nih, Kak Molo 2 ya. Semoga tetap menjadi mitra kesetiaannya RRI. Oke, Kakak Wai, tadi Kakak Wai sudah sampaikan nih ya, yang paling istimewa di Nabire ya, selain lumba-lumbanya, ikan pausnya ya, bahkan juga tempat-tempat wisata.
1: Betul,
0: orang-orangnya juga pasti
1: ramah-ramah
0: ya. Apa sih yang paling kakak banggakan dari kota Nabire ini?
1: Banggakan pokoknya kotanya ini sebenarnya ya itu tadi Kak, sebenarnya tempat wisatanya banyak. Jadi kadang kan orang berpikir bingung kan, bosan dengan apa sih di Nabire ada apa gitu. Tapi ketika pada satu hari sudah di sini tuh ternyata itu tadi wisatanya keren-keren.
0: Oke.
1: Itu yang membuat jatuh cinta sih.
0: Jatuh cinta berarti kota Nabire ini menjadi kota kenangan gitu ya.
1: Biasanya bukan kenangan ya, tapi jadi pokoknya berkesan selalu.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Jadi kalau misalnya Kak Huay pulang atau pergi kemana saja, jangan lupa pulang ke Nabire.
1: Pasti. Dan karena apa benar kan Kak Lesdi, yang sudah minum air Nabire pasti akan kembali lagi kan?
0: Iya.
1: Ini pasti gitu sih.
0: Oke. Ngomong radio ini seru banget nih, kita ngobrol sama Kak Huay ya. Karena mungkin dari kakak Uwai kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi content creator yang mungkin harus apa ya, selain mandiri harus sabar gitu. Betul. Ya kakak Uwai ya. Karena kalau menjadi seorang content creator itu harus sabar karena yang pertama kita sudah buat videonya, apalagi mungkin kita ke salah satu tempat apa ya kulinernya nih, terus mungkin ada yang kasih tahu dong nih kakak Wai, kira-kira pernah dipanggil orang dibayar nggak sih nih?
1: Ini pertanyaan yang anak
0: sendiri. Tapi kayaknya kalau sebelah nominal
1: ada, pastinya ada. Jadi kayak contoh, kakak Wai bisa promosiin tempat saya. Sebenarnya nggak masalah kak SD. Jadi kadang juga ada beberapa yang bilang, kak, kita mau undang ke Kahuai, cuman kita masih baru. Kemudian kita masih ngumpulin modal juga. Apabila nanti kalau sudah terkumpul, kita akan undang ke Kahuai. Jadi langsung Kahuai bilang, sudah nggak usah, Kahuai bantu aja. Gitu.
0: Oh, ya,
1: nanti kan pasti kan kalau udah ramai pasti dia akan panggil lagi kita.
0: Iya.
1: Ya penting ngomong aja. Yang penting ngomong aja kan. Kita kan nggak tahu gitu kan.
0: Kalau ini ceritain dong, pernah nggak sih ada yang membuat kakak Wai itu kayak jadi bangga sampai berterima kasih mungkin karena kan pernah kakak Wai cerita kan yang naik haji itu
1: umroh.
0: Iya umroh.
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Iya benar.
0: Itu dari hasil kontennya kakak Wai tadinya kan warungnya tuh sepi ya.
1: Tadinya karena warungnya itu kan di lorong, di gang.
0: Jadi nggak tahu ya sama orang-orang.
1: Ya, jadi mungkin hanya sebatas yang mungkin teman-teman yang di WhatsApp atau di grup-grupnya yang penjual gitu. Cuman ketika pada saat kakak Huai review, akhirnya orang-orang yang bukan di sekitar itu aja, tapi di mana-mana cari tempat makan itu. Dan akhirnya yang punya usaha kumpulin uang setahun berangkat umroh.
0: Iya, keren.
1: Iya, tadi kita baru ketemu.
0: Oh tadi mana ya?
1: Iya, terus dia bilang kakak Wai nanti tahun depan bareng ya.
0: Iya.
1: Gitu, tapi, itu sama sebenarnya sih kan.
0: Iya kak, tapi emang benar ya, dari kebaikan kita itu untuk orang lain itu bahkan juga banyak orang yang akan mendoakan kita dengan baik juga.
1: Iya pastinya kak Lesti. Jadi apapun yang kita tanam itu yang kita dapatkan nanti.
0: Iya benar kak, karena kan konten kreator ini kan ada suka dukanya. Sukanya
1: apa?
0: Sukanya? Iya.
1: Pertama, ketika pada saat kita datang ke suatu tempat, kita dikenal.
0: Iya. Dan
1: kemudian mendapatkan prioritas ya.
0: Iya.
1: Dan paling suka banget, apalagi Kak Huai begitu baru masuk, langsung Kak Huai ya, iya. Kak, boleh izin untuk story atau kami foto, nanti kami berikan sampel. Itu satu kebanggaan. Jadi ternyata diberikan kehormatan gitu loh Kak Lesti ya. Kehormatan kalau misalnya mereka juga pengen juga dipromosiin. Enggak apa-apa. Kayak kakak Wai senang. Jadi kayak misalnya mau buat story, silakan.
0: Oke. Okay.
1: Silakan.
0: Benar ya. Ya.
1: Misalnya bermanfaat ya Kak Lesti ya. Kalau bermanfaat, orang senang, terhibur, kakak Wai juga bangga banget gitu.
0: Benar, salah satu kebanggaan nih untuk kakak Wai. Tadi kan sukanya, pasti sukanya banyak. Duh, kayaknya ini juga lebih banyak ini.
1: Masih sukanya masih ada sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Banyak mendapatkan penghargaan juga. Iya kan kak, di tahun ini banyak banget.
0: Iya. Khususnya apa nih?
1: Terus kalau ditanya dukanya?
0: Dukanya pasti banyak.
1: Dihujat.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Dihujat itu kan sebagai motivasi.
0: Motivasi
1: juga.
0: Kita.
1: Karena di situ kan kita belajar. Kita harus menjadi yang seperti ini atau mungkin netizen pengennya kakak Wai seperti ini, jadi itu seperti kayak kritikan atau saran sih.
0: Iya benar gitu, karena semakin banyak orang menghujat kita semakin konten kita itu wow meledak gitu ya.
1: Karena saya belajar, jadi belajar berarti saya kurang ini. Mungkin kalian sendiri perhatikan dari awal dulu konten itu videonya masih biasa aja kan.
0: Iya benar,
1: videonya masih biasa aja, kemudian belum terkonsep yang kayak sekarang ya. Dan kenapa kadang ada kalau dia yang nanya kok masih gitu, karena kakak Wai ini juga sekolah lagi guys.
0: Okay.
1: Ya ikut Zoom. Jadi kita belajar tentang konten kreator itu banyak banyak hal, terus kita juga nggak sembarangan harus upload sembarang.
0: Iya benar.
1: Jadi semua itu terkonsep, ada tersistem juga, jadi ada timing waktunya juga supaya gimana viral, kemudian untuk VO-nya isi suaranya juga supaya bagus kayak gitu. Dan pastinya ikut pelatihan-pelatihan itu kan.
0: Iya benar. Jadi buat teman-teman produser semuanya, ternyata konten kreator itu nggak mudah.
1: Nggak mudah. Ya. Banyak tantangannya.
0: Ya pokoknya banyak tantangannya. Jadi buat kamu yang imannya kuat, maju ya.
1: Maju, imannya kuat.
0: Karena banyak orang itu ya, karena banyak orang yang kalau udah dihujat itu mentalnya jatuh, ya udah nggak mau maju lagi itu.
1: Jangan. Jangan. Jadi hujatan atau mungkin apa ya, misalnya komentar-komentar yang mungkin membuat kita kadang ngedown, ya namanya kita juga manusia biasa ya, Kalesdi dan teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai motivasi tadi. Yes. Kemudian kita belajar bahwa kita akan membuat konten kita menjadi menarik dan lebih baik lagi gitu. Jadi supaya disukai itu gimana?
0: Yes, benar-benar. Oke, so teman-teman produser semuanya, di studio pukul 16:37 Dokter Indonesia Timur, dan kita masih dengan tamu kita sore ini ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Produe semuanya. Lesdi masih menemani teman-teman Produe dengan siaran berjaringan tamu kita di sore hari ini ya, masih bersama dengan Kakak Wai, sayang-sayangku. Oke, Kakak Wai, kita lanjut yes. nih ya. Menurut Kakak ya, konten pertama apa sih yang pernah Kakak Wai ini buat dan bagaimana respon orang-orang saat itu?
1: Konten pertama kuliner, okay. Tadi responnya baik, banyak yang baik dan ternyata jadi tahu di Nabire ada tempat makan ini, ada kuliner ini dan ternyata banyak yang belum tahu kalau SD. Dan ada yang komen tuh bilang, ih ternyata tetangga saya, ini kan kompleks saya, kok saya baru tahu.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa ya.
0: Padahal ini sekompleks loh, iya. Kok nggak tahu? Mungkin orangnya kayaknya kurang keluar rumah ya?
1: Nggak, jadi pentingnya itu tadi konten kreator jadi sebagian promosi, jadi dikenal oleh kalangan luas, bukan hanya Nabire loh.
0: Iya benar. Oke, okay, so bagaimana nih yang bisa membuat Kakak Wai ini bisa memilih dunia konten kreator sebagai ruang untuk berkarya?
1: Karena ini menarik kali SD.
0: Oke. Okay.
1: Karena kedepannya itu kan semuanya digital kerjanya, kemudian cuannya juga banyak.
0: Iya benar ya.
1: Jadi kita nggak perlu kerja berjam-jam, cuman paling let's say kerja 1 atau 2 jam,
0: okay.
1: Bisa bahkan bisa dapat, kalau dulu ya di gaji korporat itu bisa kita dapatin sehari sekarang itu sih realistis.
0: Oke, next, platform apa yang pertama kali Kakak gunakan untuk membagikan konten dan mengapa sih bisa memilih platform tersebut itu, Kak?
1: Karena pertama ya, untuk memilih platform itu karena dia potensinya besar. Untuk pertama kali ngonten pastinya platform TikTok.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau TikTok itu kan cepat banget untuk naik ya, untuk misalnya kalangan apapun semuanya nonton TikTok, semua mau cari informasi atau mau update apapun semuanya di TikTok seperti itu. Kemudian yang kedua Instagram ya kalau dia itu.
0: Iya benar sih, karena kan TikTok kita di daerah ini semua orang di tempat lain bisa nonton gitu ya.
1: Semuanya dari kalangan mana aja, dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua pun juga.
0: Benar.
1: TikTok saya kaget loh kalau dia sampai yang di Jawa pun nenek saya main TikTok. Dia bilang gini, Kak, kok Kakak lebaran gak pulang?
0: Tapi emang benar Kak, dari ciri khasnya Kakak Huwai ya, semua orang tuh gak tahu namanya, nama lengkap Kakak tuh siapa ya. Karena yang mereka cuma tahu
1: nama panggung.
0: Itu Kakak Huwai tuh.
1: Iya.
0: Huwai, sayang-sayangku. Oke, next, siapa nih yang paling mendukung perjalanan Kakak hingga bisa berada di posisi konten kreator?
1: Boleh di-spill gak sih namanya?
0: Boleh dong.
1: Boleh di-spill ya.
0: Sekaligus minta ya.
1: Ya, terima kasih
0: gitu
1: ya.
0: Terima kasih sih sama orang yang mendukung.
1: Buat orang yang ada ya sama ini. Yang mendukung banget pertama Kak Laura.
0: Oke.
1: Ya. Dia yang selalu memotivasi Kak Huwai, bahwa dia bilang, kamu bisa, kamu jangan dengar kata-kata negatif, fokus aja sama karya kamu, saya yakin kamu bisa. Jadi ketika kita pada saat ngedown, ya namanya manusia biasa, pasti kita punya rasa yang jenuh atau rasa bosan, dan pada saat kita dikomentarin yang gak baik, pasti kan kita langsung kayak drop gitu kan.
0: Iya,
1: tapi kalau Roy ini kasih tahu ke Kak Huwai, fokus dulu, kamu fokus. Karyamu ini bakal meledak gitu. Terus yang kedua ya, DJ Nanda. DJ Nanda, dia gak mau kalau Huwai jelek guys. Dia bilang, kamu harus ganteng gitu. Jadi ketika pada saat Kakak Huwai mau ada diundang atau ada mau event atau ada perform di mana kemarin sempat beberapa kali MC, itu si DJ Nanda itu yang paling cerewet. Dia selalu bilang, kamu harus pakai kostumnya ini. Jadi dia yang nyari, Kak. Dari mulai sepatu, celana, baju, itu udah disiapin semuanya sama dia.
0: Keren sih.
1: Ya, Kalora tuh sampai, pokoknya dia Kalora, pokoknya kita harus cari pas yang bajunya cocok di Huwai di mana gitu. Jadi mereka berdua, kemudian ada salah satu juga sahabat saya namanya Caca. Dia bilang, jangan pergi kemana-mana ya, Kak Huwai. Gitu, karena Kakak Huwai teman satu-satunya di sini dia bilang gitu. Jadi itu yang membuat saya semangat Terus apalagi sekarang orang tua.
0: Iya.
1: Yang tadinya ya kak, yang tadinya mungkin bahwa ah kamu kerjanya konten kreator ngapain sih nggak punya masa depan. Tapi sekarang tuh kayak mendukung malah. Jadi kadang kalau telepon gitu, papa ya kalau telepon, kaget saya kaget. Dia tahu nama panggung saya loh kak. Dia bilang, Huay udah sholat. Ih, kok papa tahu?
0: Karena emang ya, itu ciri khasnya kakak ya, sih ya. Ketika ya. Kontennya masuk, Huay.
1: Jadi papa saya ternyata nonton TikTok. Jadi dia telepon, Huay udah sholat. Ih, papa tahu? Nama saya Huay. Gitu kak.
0: Tapi benar benar sih ya kak ya. Dengan adanya dukungan, dorongan, ya. Motivasi-motivasi dari teman-teman, orang tua, orang-orang ya. Yang kita sayang ya. Pastinya itu bisa membuat kita kayak semakin semangat.
1: Betul. Semangat banget, apalagi yang punya tadi, yang saya sebutin nama-nama tadi, mereka kan selalu bilang, gak usah peduliin, fokus aja. Gitu, karena konten kamu itu pasti akan meledak.
0: Iya benar, gitu. Tapi teman-teman produser semuanya yang ada di Sekerwil Papua ya, Kakak Huay ini ternyata selain konten kreator ya, Kakak Huay juga
1: apa itu?
0: Sekarang ini lagi punya job juga nih ya, yeah. MC juga nih,
1: MC juga.
0: Keren banget ya. Kayaknya nanti besok-besok selain MC, konten kreator bisa dimasuk ke penyiar ini.
1: Amin ya. Kan ini udah mitra dulu ya kak, ya. Mitra dulu ya.
0: Oke, tapi keren okay. banget ya. Tadi yang disebut Kak Laura, Kakak DJ Nanda, Kak Caca, ya. Itu yang sering banget ya kalau Lestilia itu kan postingan-postingannya kakak di WA kan sama mereka ya. Ih,
1: betul.
0: Keren ya.
1: Betul.
0: Dukungan motivasinya kakak nih ya.
1: Jadi kita sebenarnya support itu bukan hanya materi. Sistem apa support dalam bentuk kayak semangat. Iya. Itu tuh udah luar biasa banget.
0: Luar biasa banget.
1: Gitu.
0: Betul sekali sih Kakak Huay. Oke, pernah gak sih Kakak Huay ini merasa ingin berhenti membuat konten? Pasti pernah dong.
1: Pernah.
0: Jika pernah, apa sih yang membuat kakak tuh tetap apa ya bertahan? Silakan.
1: Ya, pernah karena namanya manusia pasti punya rasa jenuh. Apalagi kalau kita
0: Jenuh
1: kan? Jenuh. Apalagi kalau gak punya pacar kan?
0: Oh wah.
1: Jenuh. Ini udah. Karena kan kita gak punya. Buat hiburan sendiri gak ada gitu.
0: Oke, lanjut kan?
1: Jenuh. Gak punya pacar ya kan? Terus apalagi kalau ngedown, ngedrop. Kalau misalnya ada netizen yang namanya dunia hiburan, kita pasti dikomentarin. Tapi itu adalah salah satu risiko yang mungkin Huay harus memang harus ambil, harus terima, karena itu udah keputusannya Huay untuk jadi konten kreator. Itu kalau bikin ngedrop pastilah yang langsung bilang, ah udah deh gak usah jadi konten kreator gitu kan, cari kerja lain gitu kan. Tapi dibalik itu semuanya, setelah berjalannya waktu, jadi gini, Huay itu bisa kayak menghilangkan rasa jenuh tadi atau bosan tadi dengan healing sejenak tadi. Jadi kakak Huay pergilah ke suatu pantai atau resort, nginap sendiri kak Lesdi.
0: Oh.
1: Iya. Jadi boleh gak sih sebutin tempatnya gitu kan?
0: Boleh dong.
1: Boleh ya, jadi ada salah satu resort namanya Dedios. Itu tempatnya pokoknya asik banget, tenang banget. Jadi kadang kalau udah jenuh Kak Lesti,
0: langsung ke situ.
1: Ya malam-malam pun. Jadi naik motor ke sana. Udah. Okay. Saya tinggal
0: di Nabire.
1: Di Nabire.
0: Oh.
1: Di Dios.
0: Okay, okay.
1: Di daerah Nabire sana ya, Nabire Timur ya,
0: okay, okay.
1: Jadi walaupun malam itu Kakak Huay ke sana. Jadi nenangin diri di resort itu sendiri. Jadi sambil merenung, habis itu udah lepasin unek-uneknya di situ. Semangat lagi konten.
0: Iya.
1: Karena
0: sih.
1: Ketika pada saat membuat apa ya, membuat bahagia atau senangnya itu tadi, tiba-tiba ada yang WA, Kak Huay makasih ya warungku rame. Itu jadi kayak nggak jadi ngedrop
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar ya, jadi tambah semangat lagi.
1: Iya.
0: Oke Kak Huay, apa sih pesan kakak bagi anak-anak muda yang ada di Papua yang ingin berkarya tetapi masih malu nih tampil di depan kamera?
1: Jangan malu. Kalian tuh semuanya punya potensi. Pasti semuanya bisa. Kan kita sehari-hari juga pasti bikin video.
0: Benar.
1: Ya kan Kak Lesti, contoh Kak Lesti make up, Bener kan?
0: Iya bener. Dan sekarang tuh lagi lihat kamera, iya, lihat kaca.
1: Dan sekarang tuh lagi ngetren kan nge-live ya.
0: Iya.
1: Di platform apa aja?
0: Bener, bener. Ya kan?
1: Di TikTok, di IG, itu pada nge-live. Nah, itu salah satu konten sih. Apalagi kalau misalnya yang berjualan itu kan bermanfaat banget. Dia menjual secara online gitu loh. Seperti itu Kak Risti.
0: Oke, okay, terakhir apa ya, nih pesan Kakak kepada teman-teman produa ya, yang ingin mulai membuat konten tetapi masih takut gagal.
1: Jangan takut, karena kalau teman-teman produa udah punya public speaking yang bagus, okay, dan pastinya pentingnya harus punya kepedean sih Kak. Terus kalian juga punya carilah ciri khas atau karakter kalian yang cocok. Misalnya kalian cocok di bidang apa ya, kayak beauty, nggak apa-apa, bikin aja konten, masak-masak bikin, atau mungkin kalian juga punya ide-ide jualan ya. Sekarang kan banyak tuh yang anak-anak muda sekarang mereka sambil buat-buat itu gelang-gelang, iya, itu banyak, sambil jual-jual cincin, anak-anak sekolah Kak,
0: iya,
1: jadi mereka juga ada yang DM, kayak mereka DM pas pada saat ini mereka mau ujian, kan biasa ada ujian praktek tuh, jadi mereka nanya Kak cara ngeditnya gimana. Gue kasih tahu.
0: Ih keren.
1: Iya. Yang penting bermanfaat.
0: Iya benar ya. Ya kan? Terima kasih ya. Iya. Ini menjadi motivasinya anak-anak muda ini ya. Tapi emang teman-teman produa Kakak Hua ini juga udah banyak, bukan hanya dikenal di Nabire ya, bahkan ya, juga dikenal di seluruh mungkin lebih ke Papua ya Kakak?
1: Iya.
0: Karena sering dipanggil entah keluar itu kota, di
1: ya,
0: Biak,
1: ya,
0: di Serui,
1: Manokwari yang sering.
0: Keren ya, ya. Oke, okay, semoga Kakak Huai selalu sehat.
1: Amin,
0: ya,
1: terima kasih.
0: Bahagia selalu.
1: Amin.
0: Sukses ya, dengan menjadi seorang konten kreatornya. Apalagi ini sekarang ini kan lagi nge-job MC juga. Semoga Kakak Hua ini menjadi motivasi banyak anak-anak muda, amin, di sini ya, khususnya di Nabire. Ya. Ya. Oke, okay, terima kasih Kakak Hua sudah, yes, hadir.
1: Sama-sama,
0: di studionya Produa ya, ya. Karena ini suatu kebanggaan
1: ya,
0: kita juga ya, Kakak Hua juga sudah hadir di sini. Ya. Semoga semakin wow di mana-mana. Yeah.
1: Semakin huai banget ya.
0: Iya, benar, semakin huai banget ya. Yeah. Oke, okay, teman-teman produa, kita cukupkan dulu untuk siaran berjaringan tamu kita di sore hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman produa yang udah bergabung ya, mulai dari Produa Jayapura, Serui, Biak, Wamena, Merauke. Terima kasih udah bergabung di tamu kita. Semoga teman-teman produa semuanya dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia. Saatnya Lesti pamit, sampai ketemu di tamu kita selanjutnya.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Produ FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Hi for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Zaga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Zaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

mengkayakan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Live for Yay Info. Yeay, menangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI, for Yay Info.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah, itu

0: Hi for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Live for Yay Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Iya dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Bah?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Bah, ini banyak aturan.
0: Loh ya toh, tahu akibatnya

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Live for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Teman terbaik

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Teman terbaik.

Tahukah kamu, Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Wih, rovelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1900

0: 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
1: Oh begitu.
0: Iya. Ayo main drum lagi.
1: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga atau main drum sih, push up apa-apa sih?
1: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.